dumba mayar mana da azara dumba jayar mana da dumba alam guno fiyada wajila wani nagam.

0: ngire kuatia barang mana yang sanbu lungana tak nariu kurum nari arang dende lungana tak nariu macaral tirim guys lungana kanak ciri kau ya Ibrahim mama tanggumi minggu ini kalau mereka pindah teknik ya tadi mereka sering mata nampak barang mana yang sanbu homio macaral lah minggu ini ciri kiki macaral teknisi dan mereka kau lulu mana macaral lungi chan gak kerak nafinde lah itu macaral lungi chan gak Musa Muhammad Isa yang gede dari minggu ini yang gede ada yang kalah awal yang diri kita tentang macaral kedua lungi chan gak babge iya babge o coba macaral lungi chan gak jim taruje enak nasam dengan ini wantan dengan ini gak ingin dari baca gimana dari ya kemana dengan dari dia hilang bahasa kan ini temin dia agak kalkal mau buka aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: I'm going to go to the hospital.

diunani salam manyi taragalan zugo waya dombigera taragalan zugo waya dombigera elene ngula wanyi anuru ndi zalile uruni ya wadam anuru ndi zalile uruni ya wadam.

rasila fia ke tajilo solte jak dengam gam lagani limbi si kroji tla wira joji vision national tadien tukak luas kad mambo amade sisi kata sara bangi songan ku dote ku jogi de kogeri nena umar idis umar basake viralate wasisi madu mata mafisi ngan bangasnya ku sogi

Iria si grem bang imingan gimi do tu bye bye ya kan ramat si kuto dina untum daga ada wei kabin teknik bai yarna eve de bamsi nik mikro Lionel nomen gar marsi pa ke tak lagi ramat si sai ke be jondo ta jawi ne kum jik kete